pagi.

Densus yang viral banyak.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

tercer, ven a alguien, pero no era dari timur ke

Bien, vida.

sebenarnya merupakan potensi besar ya untuk

décimo.

Thank you.

Informasi presenter

Nyatanya mimpi memang sering berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti kelelahan.

2026 tingkat tahun 2014 untuk putaran terakhir, dan nanti teman-teman dari Belajar Sunggal akan menyanyikan lagu challenge. Dan tentunya teman Pro 2, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak memperkenalkan dewan juri yang sangat luar biasa yang sudah menilai dari awal hingga

instruktur musik. Selanjutnya dari Sugalian ada Kak Dadi Rozado, penyanyi dan songwriter. Dan yang terakhir ada dewan juri dari Palembang, Kak Denny Pawandri, musisi dan coach musik. Luar biasa sekali, Bu. Sangat meriah sekali karena dewan juri yang akan menilai ini sangat luar biasa ya, teman Pro 2. Dan juga tentunya penilaian dari dewan juri ini dengan persentase 70% dan juga tetap

di

Jason dan juga Hobis Gembel Kak Putri. Ayo dong chatting sebanyak-banyaknya di link Bintang Radio RRI.id. Ingat ya,

de que eres putre.

0: bisa tidur nih tiap malam.
1: Makanya aku lagi bekerja di kasur untuk sembuh dari insomnia.
0: Hah? Maksudnya gimana nih?

di SNTC yang nenek masih sama Dinda. Halo Dinda.

sen de söyle yavrum.

She thought she tried.

kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Dari kertas ini juga kita bisa mengenal tulisan dan tanda kertas apabila kita

Sekarang

sendiri nih Kak Evan. Tentang gimana sih kita tuh belajar percaya dan percaya sama diri sendiri, terus juga apa ya, nggak selalu bergantung sama validasi orang lain. Mungkin itu sih yang bikin aku ini tuh gampang relate dengan generasi sekarang di tengah media sosial yang sering bikin kita tuh ngebandingin diri kita sama orang lain. Pesan tentang self love dan juga percaya diri tuh semakin relevan di era sekarang.

Ini termotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan long atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju.

lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi

Thank you.

Paris, bitch.

Dirigirme a

0: salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik karawitan.

Agarrando a minha língua.

just give you.

baik juga sih.

Oh.

Thank you.

0: ada deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
0: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
1: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
0: Aku sih rencananya mau makan ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
1: Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
0: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
1: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
0: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
0: Ya udah deh, aku pesan nasi goreng aja kalau gitu.

Laporan kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

mujeres querían que descubriera que se me quitan todo.

Ada

Yeah, it's all over.

biasanya emang awal pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue

Bahsediyor. Niye?

kesulitan orang itu kan kritik keras, dan ya kita itu kayak gimana sih kita nulis lagunya, tapi isu listening gitu.

Okay.

Sí.

Thank you.

Kita ya.

kayak dicukupin aja menurut saya, cukup gitu.

lebih lebih kalau ada masalah hubungan jadi sensitif dengerin lagu ini aja.

kita.

Satu langkah itu bisa menjadi gerakan yang sangat luar biasa.

Sense.

Thank you.

Phoenix study.

just be

Sport Sportnya. Padahal gak sih, tapi ternyata di sini tahun produser.

Menjadi cepat atau

Meeting online, video conference, and library, and digital.

Thanks, God.

Ganz, ya la noche, también, doctor Camargo.

แทนแต่ไม่มีวันนั้นเป็นปกติอ่านเลย

saya tiap masih buat Phoenix Running Club.

lebih baik.

tradisi masak liar. Para calon dokter kerap menerima materi seragam. Akibatnya, mereka berteriak cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis,

Sejak tahun 2020.

Tidak bisa dihuni oleh cacing.

dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id.

besok jam 3 sore di Tel.